Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel Wich ognen ne moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Sama chika yeknika